0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk saudara FA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada kebencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Demikian saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
5: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
5: Iya, prioritas yang paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus. itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur.
5: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi untuk?
5: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita terus untuk memperbaiki dulu.
5: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
5: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
3: Ya?
5: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun
5: ya Pak?
3: Ya, 10
5: triliun.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih? Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
6: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya, banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
7: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 30% turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
6: DPRD bisa ya kita naik ke DPRD. Tidaknya sekretari sempat. Makanya dihitung dulu. Postur anggarannya seperti apa? Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan pinjaman belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dari paparannya kan ya kayak gitu.
7: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkat meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan
8: menganti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang kan diisi. Kalau dulu kan ayero perut, berarti kan
9: ada ijolnya.
8: Ada ijolnya, ini enggak. Kalau cekuan pegawai kan

0: akan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
2: Karena menggerakkan kembali kegiatan pramukaan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah BAPDA DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah tentang pramukaan sebagai landasan untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah peraturan ini Nora Perda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
3: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
4: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
3: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undang serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga mengalami serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
5: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi bentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
2: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara lanjutan, perjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
6: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
7: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluasan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
6: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
8: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk menggali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya, setiap harinya, setiap saat berkebaya yang mencerminkan budaya, Mbak, ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk

0: melestari budaya berkain itu.
1: Aneka kebaya warna-warni di Merota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marked 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
8: During the meeting, we adopted important documents, including.
9: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada di Asia Timur.
8: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our website.
5: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki. Dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks. negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konflik ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, edukasi, dan pariwisata antar negara jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sini, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi kultur menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2020 sudah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti mengutip dari kantor berita antara, Indonesia bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terveri Instagram dan juga di X@RRI3 RRI Pro 3 terus untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo RRI.
4: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
5: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
6: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811 4988 666, atau pesan singkat di 0811 4988 222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
7: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
8: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
9: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
8: Pa.
9: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
10: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
8: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Prosotera Rilbo Pantikel, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur, kepersamaan kita di lintas siang Bovendigo, edisi Sabtu, tanggal 25 Juli 2020. Saya Indah menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti dengan program-program acara kami dan juga hiburan-hiburan informasi-informasi terkini akan terus kami hadirkan menemani kepersamaan kita di long weekend Anda bersama keluarga hari ini. Ya pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terhibur bersama kami. Anda juga yang mendiami 20 distrik 112 kampung senantiasa terhibur bersama kami. Anda yang menerima siaran kami melalui pemancar relay kami di Warobcom 97.5 MHz, semoga dapat menemani segala kegiatan aktivitas Anda di hari ini.

0: Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi kalau pohonnya habis?
2: Ya kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
1: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
2: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
1: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
2: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
0: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia.
3: Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan, akan tetapi butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Ya, pendengar, pukul 10.17 menit waktu Indonesia Timur ya. Informasi program acara kami yaitu Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, malah pada pagi hari ini juga kami bagikan informasi seputar Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, pendengar, kami unduh dari portal resmirari.go.id yang mana tim PKMPM Health Speak UMS perkuat kemandirian penyandang disabilitas mental. Saudara, tim program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat PKMPM Health Speak Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS UMS.ac.id sukses melaksanakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas mental berbasis inklusi yang intensif di komunitas karya manunggal Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Program tersebut berlangsung pada 12 Juni hingga 9 Juli 2026 dengan memadukan inovasi terapi hortikultura melalui teknologi Smart Wicking dan pengelolaan limbah organik menggunakan vermikompos untuk pendukung kemandirian sekaligus kesejahteraan psikologis peserta. Ketua tim PKMPM Health Speech UMS Apkori Anis Subekti menjelaskan bahwa program tersebut didesain agar para peserta memiliki ruang untuk berlatih tanggung jawab, kerjasama, dan membangun rasa percaya diri melalui aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Ia juga menyampaikan apresiasi tertingginya kepada pihak kementerian. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelatihan vermikompos 1 pada 12 Juni 2026 yang memberikan fondasi teori mengenai cara pembuatan pupuk organik memanfaatkan cacing tanah. Materi tersebut juga kemudian dipraktikkan dalam pelatihan Vermikompos 2 dan 3 yang digelar pada 14 dan 16 Juni 2026. Sebanyak 15 anggota komunitas terlibat langsung dalam pengolahan media tanam. Penyemaian benih tanaman seperti pakcoy, tomat, cabai, terung, dan bunga mawar sebagai bagian dari terapi hortikultura yang memadukan aktivitas fisik dengan stimulasi sensorik. Dan saudara, memasuki Juli, program berlanjut pada fase kedua dengan penerapan teknologi Smart Wicking, yaitu sistem pengairan mandiri berbasis sumbu. Kegiatan dimulai pada 4 Juli melalui edukasi dan pengecatan pot tanaman. Kemudian dilanjutkan praktik perakitan media tanam pada 6 Juli. Selain melatih keterampilan teknis, peserta juga didorong untuk berkomunikasi dan bekerja sama selama proses perakitan berlangsung. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, ya, kegiatan-kegiatan tim PKMPM

Health Speech WMS Perkuat Kemandirian Penyandang Disabilitas Mental yang telah dilaksanakan ya untuk kita ketahui juga saudara, yang mana berlangsung kegiatan di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Oke, semoga ini juga menjadi informasi kita bersama dan juga informasi seputar ruang disabilitas dan inklusi masih akan terus kami bagikan, yang mana dari portal resmireri.co.id.

diperkirakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Saudara pendengar di Bovan Degawaka dimanapun Anda berada, pukul 10.47 waktu Indonesia Timur. Saudara, sekolah inklusif tekankan potensi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemenuhan hak anak kebutuhan khusus. Dengan mengedepankan penerimaan, pengembangan potensi, serta keterlibatan aktif keluarga dalam proses belajar. Praktisi pendidikan inklusi Aceh Flex School Esti Wulansari mengatakan, setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga sistem pendidikan tidak dapat disamaratakan. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pendidikan inklusif bukan terletak pada kondisi anak, melainkan masih adanya stigma yang berkembang di tengah masyarakat serta cara pandang sebagian orang tua terhadap anak mereka. Ia juga menjelaskan banyak orang tua yang masih berfokus pada keterbatasan anak sehingga kurang percaya diri dalam mendampingi proses tumbuh kembangnya. Padahal setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila mendapatkan lingkungan belajar yang tepat. Jangan lagi fokus pada kekurangannya, tetapi lihat apa yang menjadi potensi anak. Itulah yang harus digali dan difasilitasi sehingga mereka bisa berkembang sesuai kemampuannya. Saudara, itu informasi terkini. Untuk informasi lebih lengkap dan lebih jelasnya, Anda bisa baca di rri.com.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Bu, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya yang pasti dari portal resmirari.co.id. Ya, selamat siang saja untuk seluruh pendengar setia Pro 1 ya, yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya yang mendiami dua kampung ya, Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggup. Bahkan juga Anda yang mendengarkan siaran kami ya, mungkin dari Mawan, Ampera, Mariam, bahkan juga di distrik Waropo dan sekitarnya, yang menerima siaran kami melalui pemancar relay Waropo 97.5 MHz. Oke, saudara pendengar, kami masih terus menemani dan juga informasi-informasi terkini akan terus kami bagikan untuk Anda.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz. Kami bagi informasi seputar kesehatan, menjaga keseimbangan aktivitas dan istirahat untuk jaga purna. Saudara, semangat untuk belajar, bekerja dan mengejar prestasi merupakan hal yang positif. Namun, aktivitas yang berlebihan tanpa disertai waktu istirahat yang cukup dapat meningkatkan risiko burnout atau kelelahan fisik dan emosional. Saudara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa menjaga keseimbangan antara pekerjaan, belajar, dan waktu istirahat merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. Burnout dapat ditandai dengan rasa lelah berkepanjangan, sulit berkonsentrasi, menurunnya motivasi hingga mudah merasa cemas. Untuk mencegah kondisi tersebut, masyarakat dianjurkan mengatur jadwal kegiatan secara realistis. Beristirahat yang cukup, berolahraga, serta tetap meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga berperan dalam menjaga kesehatan mental.

Produktivitas tidak diukur dari seberapa lama seseorang bekerja, melainkan dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara efektif tanpa mengabaikan kesehatan. Dengan menerapkan pola hidup yang seimbang, generasi muda dapat tetap produktif sekaligus menjaga kesehatan diri. Saudara, informasi ini Anda bisa baca di portal resmerare.co.id. Menjaga keseimbangan aktivitas dan istirahat untuk jaga burnout.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

kasih pendengar di Woven Eagle bagian dimanapun Anda berada. Pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya, kita berjumpa dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Saya Ina menemani kurang lebih 1 jam ke depan, dan juga Anda bisa berpartisipasi, berbagi salam, dan juga merekus lagu apa saja yang Anda ingin dengarkan ya, untuk menemani waktu istirahat Anda siang hari ini bersama keluarga tercinta. Oke, Anda bisa hubungi kami di line telepon 0811 4954 333, 0811 4988 6666, dan juga melalui layanan WhatsApp di 0811 4988 2222. Saya hadirkan satu tembang sebagai awal jumpa kita siang ini dalam program MPL. Ada Chris ya, feat Sophia Latjuba dengan lagunya Kangen, hadir untuk Anda. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami.

0: goyang, goyang patah-patah tinale.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh ma air. Aduh Alan, cepat Alan.
1: Nah itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, kangen ya setelah engkau sudah disegarkan. Mengawali jumpa kita siang ini di acara Musik Pelepas Lelah edisi Sabtu 25 Juli 2026. Ya, sudah menit 15 lewat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL. Musik Pelepas Lelah.
0: Selamat siang Dika.
1: Saya kak, ini dengan kak siapa?
0: Dengan kakak Ina di sini. Silakan Dika mau request lagu apa? Salam-salamnya untuk siapa silakan.
1: Dika request lagu dari Rakel, boleh kak?
0: Dari Lula mana?
1: Rakel.
0: Lula Drakel.
1: Dari Lula Drakel. Judulnya Tersanjung.
0: Oke.
1: Tersanjung.
0: Iya, di copy. Iya,
1: salam ya, salam yang pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu.
0: Terima
1: kasih. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, paling sayang buat dia, semoga terhibur.

0: Lagu Rasa Sayang dari Timur. Terus soalnya buat Kak Ina, salam sehat, panjang umur, merezeki Kak Ina, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Kak Ina. Terus buat Nyedika, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, panjangkan umurnya, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat putra tengah, Bunda Ima, Bu Utri, Bang Ferdi, Bang Kiat, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bu Natalia, Bu Farida. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan di udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Cakra dan Dika. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, di belakang Cakra dan Dika saya sudah terputus ya. Boleh mencoba kembali. Saya terima lagi. Halo, selamat siang, Pak. Ya, terputus. Oke, saudara, di dua line telepon kami, satu line WhatsApp kami, Anda boleh ikutan bersama kami siang ini. Ya, kita dengarkan tersanjung yang sudah direkos oleh Dika dan juga akan hadir Rasa Sayangnya.

0: kamu ambil ya.
1: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Pukul 20 selebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda sekalian dalam program Musik Pelepas Lelah edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Ya tentunya selamat siang, selamat menikmati santapan siangnya bersama keluarga. Oke, Anda juga yang sudah menyediakan menu-menu makan siang terspesial ya bagi Anda dan bagi keluarga Anda ya, yang pasti ya jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya, menggunakan air bersih yang mengalir ya, Anda juga menggunakan sabun ya, sehingga kuman-kuman yang tempel pada tangan atau jari-jari kita bisa hilang, dan juga Anda bisa mengelap tangannya di kain yang kering ya, sehingga tangan Anda juga kering, sehingga Anda juga bisa memegang makanan yang Anda akan nikmati, Anda cicipi siang ini dengan tangan yang bersih. Oke, begitu pula alat-alat sajinya ya yang sudah Anda siapkan ya, mungkin piring, sendok, mangkuk atau gelas ya, selalu yang bersih juga. Ya makan minum bersama keluarga sangatlah momen yang langka ya, mungkin bagi sebagian orang. Namun bagi Anda yang selalu rutin dengan berkumpul bersama keluarga, menikmati hidangan makan siang di meja makan Anda bersama, itu merupakan suatu kebahagiaan yang takkan terlupakan. Oke, semoga menu makan siang spesial Anda hari ini juga Anda bisa nikmati, Anda cicipi bersama keluarga tercinta. Yang pasti ya, ketika sudah berada di meja makan ya, jangan ketawa, jangan gosip ya, jangan bermain pada saat makan siang itu berlangsung ya, sehingga makan yang kita konsumsi, makan yang kita olah ataupun kita kunyah ya, bisa telan dengan baik ya, dan masuk ke dalam tubuh kita dengan penuh ketenangan ya, sehingga dalam proses dalam tubuh kita, metabolisme tubuh kita juga bisa berjalan dengan baik dan tentunya teratur. Ya, menu makan siang yang spesial juga ya, mungkin hari Minggu ini Anda lebih memilih untuk menyajikan makan umbi-umbian ya, ataupun makan lokal ya, pisang, keladi ya, mungkin sayur tumis ya, ataupun juga ikan goreng, sambal dan sebagainya ya, sesuai selera keluarga Anda ataupun menu terspesial khusus di hari Sabtu ini, yang pasti bersama keluarga besar di rumah. Oke, semoga menu-menu spesial Anda juga bisa dinikmati dan juga memberikan kenikmatan tersendiri dan juga kebahagiaan, dan selalu mengembalikan energi baru dalam diri Anda untuk bisa mengisi hari-hari kita ataupun sepenuh hari ini dengan tenaga yang banyak, yang fit, sehingga semua rutinitas bisa berjalan dengan lancar. Oke, saudara pendengar, di dua layanan telepon kami, satu layanan WhatsApp kami, kami masih terus menemani dalam program Musik Pelepas Lelah.

0: Tongnya. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, ah, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya toh.
4: Hitam kulit keriting rambut aku babu.
5: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu diberi nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tetek nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas, saya Ina masih menemani dalam program Masuk Pelepas Lelah. Dan juga Anda yang mau ikutan ya, boleh di dua line telepon kami 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Saya terima satu penelpon. Halo, selamat siang MPA, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, dengan Bang siapa di mana?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambat.
0: Oke, Pak Usu, selamat siang.
1: Selamat siang juga, Mbak Ina.
0: Hah? Iya, dengan Kak Ina. Sehat.
1: Ya, lagunya. Boleh pindah lagu?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya. Apa ya? Di batas kota ini aja lah, dari kami dipisah.
0: Di batas kota ini, oke.
1: Salamnya buat Mbak Ina yang di bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Salam semuanya lah buat kawan-kawan yang dah gabung sedikit tu, sekarang pun aja lah semua-semuanya, karena waktunya dah mepet nih.
0: Iya.
1: Ya, buat Mbak Ina, semoga selalu diberi kesehatan. Yuk, selamat siang, musik
0: selamat lepas lelah. Selamat siang, Pak Usu. Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ya, pendengar, Pak Usu sudah ikutan ya dari Sambas ya, dan juga menyapa semua fans yang siang ini monitor ya. Semoga tetap terhibur dan juga selalu sehat ya dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada ya, mungkin juga yang saat ini lagi monitor, ada Bintang Pratama, Bunda Natalia di Toli-Toli ya, dan juga Bu Utri, Ibu Bunda Ima ya, dan juga ada Ibu Farida, Ibu Wigati ya, semuanya yang ada di manapun berada ya, yang pasti setia bersama Prosoter Arba Fendiko, semoga terhibur bersama kami. Oke, ada juga Mama Fani di Jayapura, apa kabar Mama Fani? Oke, Mama Fani sehat selalu bersama keluarga ya, dan juga selamat makan siang kalau sudah berada di ruang makan siang bersama keluarga ya, semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan ya. Dan juga ada Ibu Tri di Merauke ya, Pak Palanius juga di Sambas ya, semuanya selamat siang. Dan juga Bang Freddy di Merauke ya, terima kasih. Oke, saudara pendengar, masih terus bersama kami dan di menit 50 ya, saya hadirkan Tommy Jepisa di batas kota ini menemani Anda.

saudara pendengar pas kali ini ya, Ricky Man and Odessin yang sudah hadir menemani kebersamaan kita sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Sabtu 25 Juli 2026. Akhirnya saya Ina ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi, semoga kita selalu gerak-gerak via udara. Kita berjumpa di acara yang sama, di waktu yang sama, tentunya di lain kesempatan. Ya, pendengar, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chalesi pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
4: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
5: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
6: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
7: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Ya, dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang

0: seri gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di dalam musim ini, mereka kebanyakan telah melakukan pengganti pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan taktikal play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada kemistrinya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan dengan kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bunga pasang pemain, dan mereka bersatuan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memulai chemistry antar pemain seperti hanya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta. First, we will have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asenggit, target kita asenggit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang...

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: saat terjadi angin kencang. Prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.
1: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warupco 97.5 MHz. Pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih terus temani Anda dengan segala hiburan-hiburan dan juga informasi menemani suasana istirahat Anda siang hari ini.

iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

pendengar, di mana pun Anda berada, kebersamaan kita untuk lintasi yang berpendekol. Edisi Sabtu 25 Juli 2026, akhirnya saya Aina mohon undur dari ruang dengar Anda. Dan pukul 14 Anda ditemani rekan Indah, rekan Tari, dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Oke, selamat menikmati suasana liburan Anda bersama keluarga Anda dimanapun berada. Semoga kebahagiaan selalu hadir di tengah-tengah keluarga Anda. Oke, selamat siang untuk semuanya. Dan di dadaku ada kamu, mengakhiri jumpa kita siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Bu Fendigo. Apa kabar siang hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semangat terus dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Senang sekali pendengar Tari dapat kembali menemani Anda ya dalam Lintas Sore Bu Fendigo edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kita sudah berada di segmen Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam ya kepada sanak saudara, kerabatnya, rekan kerjanya atau orang-orang terkasih di siang hari ini, Anda bisa langsung hubungi kami di line telepon yang sudah kami sediakan ya, di 0811495433 atau di 0811498

0: Sudah ada dua penelpon ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Tari.
0: Selamat siang, Ibu Wanusu. Di Sambas, gimana kabar siang hari ini, Ibu Wanusu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, Mbak Tari. Mbak Tari, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, kabar sehat juga, Ibu Wanusu.
1: Oh iya ya. Saya mau request lagu dulu, Mbak Tari.
0: Oke, mau request lagu apa, Ibu Wanusu?
1: Lagunya dari Mirna Wati, Topeng Penipu.
0: Topeng Penipu. Siap, mau kirim-kirim
1: salam? Topeng Penipu. Iya, salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari.

0: Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Freddy, buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bapak Subusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu. Lagunya ditunggu ya, kami sudah siapkan. Dan selanjutnya di belakang Ibu Anusu, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Selamat siang dengan Bung Luhut di Tapanuli.
2: Iya, betul sekali.
1: Berjumpa kembali ya. Gimana kabar siang hari ini, Bung Luhut?
2: Kabar-kabarnya di sini cuaca juga cerah.
1: Cuaca cerah ya. Sama di Boven juga masih cerah nih dari kemarin cuacanya.
2: Sama dong ya. Iyalah. Aku mau request lagu.
1: Oke, mau request lagu apa, Bung Luhut?
2: Judulnya itu Jangan Calling dari Dangdut Jaksel.
1: Jangan?
2: Jangan Calling.
1: Oke, Jangan Calling dari
2: Dangdut Jaksel, itu lagu terbaru Dangdut Jaksel.
1: Oke, siap. Tari bantu ya cari lagunya. Bung Luhut mau kirim-kirim salam?
2: Oke, salam yang pertama buat Batarinya, selamat juga sama Batarinya, dan tetap semangat. Terus ada Ibu Anusu tadi yang barusan turun ya?
1: Betul, ada Ibu Anusu.
2: Salam buat Ibu Anusu, salam balik. Ada Pak Ibu Sri, ada juga Bang Alimin, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Pak Freddy, Bang Bintang Pratama, ada Pak Widi di Tokyo, Bung Leman di Lampung, Bang Iwan di Lasmawi Aceh, ada Ibu Farida, Ibu Natalia, sama Bunda Ima, ada Pak Ibu Putri, Ibu Jati, ada juga Master Lita di Manado, Nona Pika juga, dan buat semuanya sajalah, Pak Beauty yang di Titik Nun, sama Bang Tias juga, Putra Jaya, Bang Rimba, dan Putra Bovin, dan buat semuanya lah. Gimana, kita mau lagunya?
1: Oke, siap. Penyanyinya itu Ovalibe Novo itu bukan ya?
2: Ya, yang dari itu, yang Duk Modern Jaksel.
1: Sama Osel, Osel, benar nggak?
2: Itu cewek satu, ada cowok juga, itu dua
1: orang, ada tiga.
2: Iya.
1: Barengan gitu ya nyanyinya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, siap. Lagunya sudah disiapin.
2: Oke, lagunya ditunggu. Selamat siang dan selamat berpraktikkan buat kita semua. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu.

0: Kan Kak Dika.
1: Iya, Kira Sakira yang sedang-sedang saja.
0: Yang
1: Dan
0: sedang-sedang
1: Kira
0: saja.
1: nah,
0: Oke.
1: yang sedang-sedang saja. Iya, salam ya.
0: Oke,
1: Salam ya Dika.
0: silakan.
1: Matahari yang lagi bertugas, selamat bertugas, salam sehat selalu bersama keluarga, tetap semangat. Terus salam buat Bang Andika Karina tadi Jambi, salam sayang, paling sayang buat dia, semoga terhibur, salam sehat juga. Ibu Putri bersama Pak Freddy di Maroke, salam sehat, ayo gabung. Terus Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Nasrun, Kakak Tias, Bang Putra Tengah, Kak Ayu Masohi, Pak Usu, Pak Widi, Ciguria, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat. Ayo Kak, di dalam gabung yuk.
2: Selamat siang Kak Tari.
0: Selamat siang Bang
2: Agak
0: Andi.
2: Agak kerebas.
0: Ya, baik, Alhamdulillah. Bang Andi gimana kabar?
2: Sama, seperti kakak sehat juga.
0: Sehat,
2: saya mau request
0: ya.
2: Lagu ini saja.
0: Boleh.
2: Lagu dari timur, boleh ya?
0: Lagunya dangdut nggak tapi?
2: Dangdut itu.
0: Dangdut tapi dari timur ya?
2: Iya.
0: Oke, judulnya?
2: Lagu ini, Gadis Timur, tapi bukan Kalimantan, Kak Tari, Gadis Timur ya.
0: Gadis Timur, penyanyinya?
2: Iya, penyanyinya siapa itu? Paris.
0: Oke, coba ya, Tari cari ya.
2: Kalau tidak ada itu rasa sayangi saja Kak Tari ya.
0: Yang versi dangdutnya ya?
2: Iya, versi dangdutnya rasa sayangi. Kalau tidak ada itu rasa sayangi saja.
0: Okay.
2: Salamnya pertama buat Kak Tari, sehat selalu, diberikan umur panjang, berikan rezekinya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Semoga Kak Tari sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terus buat Dika, terima kasih segalamu sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Buat semua saja, salam persahabatan di udara. Semoga kita baik-baik semua. Terima kasih Kak Tari. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi dan juga Kak Dika ya, yang terus serta bergabung di siang hari ini. Dan pendengar, karena sudah ada 4 penelpon ya, kita akan putarkan dulu lagu yang sudah di request sebelum ke penelpon berikutnya. Di sini tadi ada Ibu Wanusu ya, yang buka jalur nih. Ada lagu dari Mirna Wati ya, dengan judul Topeng Penipuku.

berikutnya ada Jangan Calling ya, yang di request dari Bung Luhut, spesial untuk semua pendengar ya yang sedang setia bersama kami di Pro 1 RR Bovendigo.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak

masih di 90,3 dan 97,5 FM bersama dengan Tari ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan dua lagu yang direquest oleh Kak Dika dan juga Bang Andi di Jambi ya, dengan judul yang sedang-sedang saja dari era Shakira dan juga Rasa Sa.

0: Dangdut adalah kita ya siang hari ini bersama dengan Tari hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, sudah ada penelpon selanjutnya ya. Kita sapa dulu, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Dengan siapa nih, Bang Putra bukan ya?
1: Pendatang baru nih, stok lama.
0: Pendatang baru stok lama.
1: Iya.
0: Benar ya, Bang Putra ya?
1: Iya, benar.
0: Bang Putra ini dari mana ya? Dari Palembang atau yang di Serui?
1: Bang Putra ini dari Bovin, cuma sudah di Bitung.
0: Oh, gitu. Jadi sekarang di Bitung ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Putra.
1: Gimana? Cuaca Tanah Merah bagaimana?
0: Cuaca Tanah Merah, hari ini cuaca Tanah Merah lagi cerah dan lumayan panas, Bang Putra.
1: Kemarin kan dingin-dingin.
0: Iya, sekarang lagi panas. Kalau di Bitung gimana, Bang Putra?
1: Ya, lumayan juga cerah.
0: Cerah juga ya. Kabar sehat, Bang Putra, siang hari ini?
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan ya. Kenapa, lagi nggak enak badan kah?
1: Aman-aman.
0: Aman ya. Oke, Bang Putra. Alhamdulillah baik.
1: Sudah ada masuk calon.
0: Tadi sudah ada Ibu Wanusu dari Sambas, terus ada Bung Luhut di Tapanuli, Bang Andi di Jambi, dan Kadika di Taliabu yang sudah gabung.
1: Ayo, sudah semua yang sudah bergabung juga, selamat siang. Nanya monitor juga, selamat siang, sudah berjalan. Bainda, tembok derita.
0: Tembok derita, siap.
1: Lagu ini kita membuat semua sudah tidak terkecuali. Ada yang sembunyi-bunyi ya.
0: Oke, lagunya sudah disiap.
1: Ayo sembunyi-bunyi, tunggu lagi biar sudah. Oke, kembali buat Mbak Indah jalurnya. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Bang Putra. Selamat siang ya untuk Bang Putra di Bitung. Lagunya sudah disiapin ya, Tembok Derita. Dan selanjutnya di belakang Bang Putra kita sapa dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Ini Pak Usu bukan ya?
2: Pak Usu, ini benar dari Sambas, Kalimantan Barat.
0: Pak Usu di Sambas.
2: Jauh di mata, dekat ini orang Sambas juga nih, tapi lain kecamatan dengan Wan Usu tuh.
0: Satu daerah ya, beda kecamatan.
2: Sambas, tapi dia lain kecamatan. Wan Usu kecamatan Sejangkung, kalau saya ini kecamatan Sajat.
0: Oke. Berdekatan aja ya, masih satu wilayah ya Pak Usu ya.
2: Jauh lah, mungkin satu jam dua, atau jam lebih lah kepada Wan Usu dan saya.
0: Lumayan ya, satu jam lebih ya.
2: Kalau ke Sambas, kalau ke kota Sambasnya, ke pasar Sambasnya dari tempat saya kurang lebih satu jam gitu lah.
0: Oke, berarti nggak begitu jauh ya Pak Usu ya, ke pusat kotanya ya.
2: Ya, lagunya apa Pak Tari gini?
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya Jandaku ya lah, dari Imam Asyrifin.
0: Jandaku?
2: Ya, Imam Asyrifin.
0: Oke, siap Pak Usu.
2: Selamat siang juga dengan siapa ini Pak Tarika?
0: Tadi ada Bang Putra di Bitung.
2: Ya, salam kenal lah Bang Putra. Salamnya juga Bang. Kak Farida di Palu, Kak Natasha Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Viola Makassar, Kak Fiona Palembang, Bang Nasrun di Maluku, Bang Tajudin di Minahasa, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Kak Santi, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bang Andi juga di Batam, Bunda Ima, Bunda Rianti, Nabiri, ya, Wanusu juga yang di Sambas, Bang Lanis juga yang biasa gabung dari Sambas juga, buat Mbak yang lagi bertugas, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Usu, terima kasih. Ditunggu ya lagu dari Imam S. Arifin, Jandaku. Dan pendengar, kita sapa ke penelpon berikutnya ya. Di sini ada Bunda Natalia. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Tari ya.
0: Betul, Bunda. Selamat siang.
3: Ala, apa kabar, Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bunda Natalia, gimana kabarnya?
3: Baik-baik, sayang juga, Mbak Tari.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bunda? Lagi cerah
3: apa lagi hujan? Mbak Tari lagi di Palu. Oh, di Palu cuacanya cerah. Lagi panas. Kalau Palu jarang hujan, Mbak Tari, beberapa hari ini nggak pernah hujan. Iya, okay. Iya. Kalau Boven gimana?
0: Boven juga udah sama beberapa ya? Hari ini lagi cerah, panas, Bunda.
3: Oh iya. Tapi tetap disyukur ya, Mbak Tari.
0: Biar ada panasnya ya, nggak hujan terus, Bunda.
3: Iya. Yang penting ada panasnya, ada hujannya juga. Jadi benar, tetap kita syukuri sekali apa yang sudah dibuat oleh Tuhan.
0: Oke, Bunda.
3: Mbak Tari masih dapat lagu ya?
0: Coba nanti disiapin dulu ya, Bunda. Kalo, mau lagu apa?
3: Kalau kebetulan apa, Mbak Tari? Kalau dapat apa? Sama secawan madu
0: masih,
3: aja. Tapi
0: masih bisa sih satu.
3: Oh iya. Secawan madu aja, Mbak Tari, yang nyanyi Itje Tresnawati.
0: Oke, siap, Bunda. Mau kirim salam?
3: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy. Selamat siang, Bunda. Apa kabar ya? Salam sehat, salam manis juga buat keluarga di rumah. Terus yang kedua ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara, ada juga Putra Tengah yang ada di Pakpak, ada Bang Bintang Pratama ya, ada di Palu, Pak Nasrun, Bunda Ima, ada Bang Luhut juga yang ada di Sumatera Utara ya, ada Pak Windy di Tokyo, ada juga Bunda Ima, Andi Cakrawinata ya, ada Pak Andi di Batam, di Kaditaliabu, Purnama Sari. Pokoknya dirangkul aja, Mbak Tari, dari A sampai Z ya, tanpa untuk terkecuali semuanya. Salam sehat ya, salam manis semuanya ya, salam sehat, salam kompak-kompak selalu. Mbak Tari tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Amin. Buat terbaik ya buat Mbak Tari dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya sebentar, hati-hati Mbak Tari tiba di rumah. Siap, dengan Bunda. Selamat dan sejahtera.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Tari. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali Bunda Natalia ya di Palu. Selamat siang, Bunda. Ditunggu lagunya ya dengan judul Secawan Madu. Dan selanjutnya pendengar, kita akan putarkan ya lagu yang di request barusan ya, ada Tembok Derita, Jandaku, dan juga Secawan Madu.

kita akhiri ya segmen Brodiang Dut siang hari ini. Dan terima kasih untuk Ibu Wanusu, Bung Luhut, Kak Dika, Bang Andi, Bang Putra, dan juga Pak Usul. Juga terakhir ada Bunda Natalia ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Dan ikuti terus segmen kami di Brodiang Dut pendengar setiap hari pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi dan dilanjut dengan penyampaian warta berita lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya, longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AN Jayapura terdampak. Imigrasi Jayapura deportasi 28 WNA, mayoritas warga PNG ilegal. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Faiza Sintia. Longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AM Jayapura terdampak. Berikut laporan Ade Irfan.
1: Pipa transmisi jalur Kojabu yang berada di kawasan Intek Kamolker mengalami kerusakan akibat tertimbunnya material longsor sejak Rabu. Akibat kejadian tersebut, pelayanan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani mengalami gangguan. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani Enti Sutisna mengatakan, kerusakan terjadi pada pipa transmisi utama yang menjadi salah satu jalur distribusi penting. Jalur Kojabu diketahui melayani sekitar 30% dari total pelayanan perusahaan atau sekitar 12.000 sambungan rumah yang terdampak penghentian sementara produksi air.
2: Nah, kalau kita lihat dari pelayanan yang ada, 30% pelayanan kami itu kebanyakan mendapatkan distribusi air dari Kojabu. Jadi terdampak sekitar 12.000 sambungan rumah yang saat ini selama 2-3 hari ke depan tidak mendapatkan pasokan air. Saya optimis dengan kehadiran teman-teman teknis di sini, mudah-mudahan besok pagi bisa tuntas dan mohon doanya, dan kami mohon maaf ketidaknyamanan atas gangguan daripada distribusi air ini karena ini semata-mata faktor alam di mana curah hujan timbul cukup keras kemarin dan longsoran bisa terjadi di area pipa distribusi utama kita.
1: Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa transmisi membentang di kawasan catchment area yang memiliki kontur tebing cukup curam. Selain faktor alam, beberapa titik kawasan tersebut juga telah mengalami perambahan sehingga meningkatnya potensi terjadinya longsor saat hujan deras.
2: Saya berharap dengan kejadian ini memang ada beberapa tanggung jawab yang ke depan yang harus dilakukan, di mana kita tahu bahwa seluruh jaringan pipa yang utama yang Kojabu ini itu melintas di area sumber air ataupun di area jalur Kamolker, dan di sisi kiri kanannya itu ada bukit yang cukup terjal, dan saya lihat di sisi kiri kanan juga ada peladangan, dan saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, kemungkinan masyarakat juga, untuk mari kita sama-sama untuk menjaga, karena ternyata aktivitas-aktivitas ekonomi ya, seperti peladangan maupun menanam pohon, ternyata hari ini kita bisa lihat mempengaruhi kekuatan struktur tanah, dan ini ketika struktur tanah labil, kemudian di area bukit banyak bebatuan cukup besar, dan ketika menimpa pipa kita yang sebenarnya kuat juga, namun ternyata tidak mampu menahan beban yang cukup tinggi. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan besok hari pelayanan bisa normal.
1: Ia berharap seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan secara cepat sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat kembali normal. Air Minum Jayapura juga menghimbau pelanggan untuk bersabar dan menggunakan air secara bijak hingga distribusi dari jalur Kojabu kembali pulih sepenuhnya. Ade Irfan melaporkan.
0: Ya, pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing selama semester 1 2026. Mayoritas merupakan warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini yang melanggar aturan keimigrasian. Data kantor imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian. Selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
4: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalam hasil dari operasi dari seksi intel dakim, ya mereka rata-rata dari illegal entry, datang ke Indonesia illegal entry, kita tahan, kita keputusannya, ya itu aja, kita PAK, tindakan administrasi. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu kan termasuk pendetensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau TPK, tindakan pidana keimigrasian, dia ya projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry, kasus masyarakat Papua ini yang masuk ke dalam Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
3: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Jayapura sosialisasikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Jayapura tahun 2026-2046 yang menjadi pedoman pembangunan Kota Jayapura selama 20 tahun ke depan. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi rencana tata ruang wilayah Kota Jayapura terbaru kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi, instansi terkait hingga kalangan pengembang perumahan. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyesuaian aturan dan perubahan tata ruang di Kota Jayapura. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Jayapura, Robi Awi, Jumat kemarin.
6: Itu bagian dari tahapan dalam pelaksanaan tata ruang terbaru kita RT/RW. Oleh karena itu kami mengundang semua warga masyarakat, organisasi, instansi terkait untuk kita menyampaikan bahwa ada perubahan rencana tata ruang yang terbaru, dan itu yang sebagian kita harus sampaikan sehingga masyarakat juga tahu bahwa di 5 distrik dan juga 14 kampung, 24 kelurahan itu ada terjadi perubahan-perubahan tata ruang.
5: Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Baperida Kota Jayapura, Mary Clara Yowe, menjelaskan sosialisasi RT/RW ini dilakukan untuk merespon pesatnya dinamika pembangunan dan lonjakan arus urbanisasi di Kota Jayapura. Dikatakan setiap rencana investasi dan pembangunan wajib melalui tim koordinasi penataan ruang daerah untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.
7: Akhirnya kita sudah punya perda yang mengatur ruang-ruang yang ada di Kota Jayapura. Jadi para investor apa yang melakukan investasi dalam Kota Jayapura perlu melalui TKPRD, itu ada di Dinas PUPR, dan kita juga sebagai anggota TKPRD itu tim koordinasi penataan ruang. Akhirnya itu yang bisa memberikan surat rekomendasi untuk ya perizinan dan dilakukan melalui OSS. Kalau tidak ada dalam revisi RT/RW atau perda RT/RW berarti nanti tidak mendapatkan PBG ya, izin yang dulunya IMB itu sekarang PBG. Nah, kira-kira seperti begitu.
5: Selain itu, Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, mengharapkan perda ini harus benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan. Ia menilai dinamika pembangunan dan perubahan fisik ruang kota menuntut keselarasan dengan RT/RW Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi lahan yang digunakan.
8: Tentu saja dari kami DPR Kota Jayapura itu memberikan garis bawahi sebagai fungsi pengawasan kami bahwa perda ini bukan hanya kita sosialisasikan dan kita baca, tetapi kita sangat harus ditindaklanjuti dalam situasi dan kondisi di lapangan, baik dari PUPR tadi terkait dengan pengendalian tata ruang gitu kan. Jika nanti lihat bangunan-bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang, itu langsung silahkan nanti langsung ditindaklanjuti. Artinya perda ini juga mempunyai sanksi, bahwa perda dilanggar itu ada sanksi, silahkan pasal Satpol PP juga bisa mempolis lain, sehingga mereka memproses dulu surat-suratnya, baru mereka keluarkan izinnya.
3: Senada disampaikan Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura Ismail Bepa agar konsistensi pemerintah dalam implementasikan Perda Tata Ruang Wilayah termasuk pengelolaan perizinan dilakukan secara ketat untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Menurutnya Perda ini juga harus mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah kepemimpinan kepala daerah selama menjabat,
9: terutama terkait dengan komposisi pemanfaatan ruang. Misalnya di pasal 34 itu ada terkait dengan kawasan lindung, berapa persen yang berapa hektar yang berubah atau penambahan, kawasan pertanian juga ada pengurangan di situ sekitar 2000 hektar lebih, kemudian kawasan pemukiman itu bertambah dari 7000 menjadi 10000 hektar lebih. Nah, perubahan itu harus dijelaskan kepada masyarakat, bukan sekedar hektarnya yang berubah, tapi kenapa ruang itu dia berubah. Itu yang saya belum temukan tadi. Yang berikut, saya juga selalu mengaitkan dengan RPJMD, karena RPJMD itu adalah target yang harus dicapai oleh seorang kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Jayapura selama 5 tahun kepemimpinannya.
3: Lebih lanjut dikatakan bahwa implementasi perda ini harus bisa konsisten terhadap kebutuhan publik, bukan kepentingan tertentu, demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal. Naldik Solya melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumarupen mengakui layanan terhadap anak di Provinsi Papua masih berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah berkomitmen meningkatkan capaian tersebut melalui program lintas sektor. Aryoko mengatakan, pemerintah telah memetakan berbagai persoalan berdasarkan data statistik sebagai dasar penyusunan program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, peningkatan layanan anak membutuhkan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta penyelarasan program pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah. Perbaikan layanan akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan sosial termasuk pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak usia dini. Aryoko menegaskan capaian pembangunan anak akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan target peningkatan layanan dapat tercapai. Perkuat unit usaha kampus, Universitas Cendrawasih meluncurkan produk air minum kemasan Uncan Fresh yang menjadi bagian dari kemandirian finansial kampus yang berstatus sebagai badan layanan umum. Berikut laporan Arul Firmansyah.
10: Universitas Cendrawasih resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan bermerek Uncan Fresh sebagai unit usaha baru yang diharapkan mampu memperkuat pendapatan kampus yang berstatus sebagai badan layanan umum atau BLU. Peluncuran produk tersebut bertepatan dan peringatan 1 tahun beroperasinya Fitness Center Uncan yang juga menjadi bagian dari unit usaha di Universitas Cendrawasih. Dalam keterangannya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Universitas Cendrawasih, Dr. Septinus Saa mengatakan, peluncuran air minum dalam kemasan merek Uncan Fresh merupakan bagian dari strategi kampus dalam meningkatkan pendapatan kampus melalui pengembangan unit usaha. Hal ini sejalan dengan berubahnya status Universitas Cendrawasih dari satker kementerian menjadi badan layanan umum, sehingga Uncan dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam pembiayaan operasionalnya sehari-hari. Menurut Septinus Saa, produk Uncan Fresh merupakan hasil kerjasama dengan PT Air Minum Jayapura. Proses peluncurannya sempat tertunda hampir lebih dari 1 tahun karena harus melalui berbagai tahapan administrasi dan perizinan.
11: Jadi pas di momentum ini ada produk baru yang memang sudah dijanjikan tahun lalu. Itu adalah Uncan harus menghasilkan satu produk air minum kemasan yang dihasilkan atas kerjasama kami dengan PDAM Jayapura. Hadirnya produk kemasan air minum minta untuk dia jadi produk untuk dipakai di semua acara di Uncan, acara bentuk apa saja, harus menggunakan kemasan air ini.
10: Di kesempatan yang sama, Direktur PT Air Minum Jayapura, Anti Sutisna, menjelaskan, air minum dalam kemasan merek Uncan Fresh diproduksi melalui skema maklon, di mana Universitas Cendrawasih menjadi pemilik merek, sementara proses produksi dilakukan di pabrik PT Air Minum Jayapura. Dan ia memastikan seluruh persyaratan produksi telah dipenuhi, mulai dari Standar Nasional Indonesia atau SNI, sertifikasi halal, hingga izin produksi, termasuk sumber air yang digunakan berasal dari kawasan Pos 7 di Kabupaten Jayapura.
12: Uncen Press ini sifatnya maklon, jadi Uncen sendiri yang menghadirkan produk tersebut dan kami mensupport dari sisi produksi ya. Dan kami di PT Air Minum Jayapura sudah tentu akan juga mensupport dari sisi marketing. Produk ini proses perizinannya juga memang cukup lama, kita hampir 1 tahun ya dalam memproses perizinan. Dan sertifikasi-sertifikasi berkaitan dengan Uncen Press ini sudah terpenuhi ya. Standar Nasional Indonesia, kemudian dari MUI untuk sertifikasi halal dan juga izin produksi juga sudah lengkap, sehingga masyarakat tidak perlu ragu Uncen Press ini kualitasnya sama dengan air minum dalam kemasan yang lain yang ada di tanah Papua, bahkan terstandarisasi secara nasional.
10: Sementara itu, Direktur Unit Usaha dan Pengelolaan Aset atau U2PA Universitas Cendrawasih, Dr. Ferdinand Risamaso menjelaskan, pada tahap awal, Uncen Fresh diproduksi dalam kemasan gelas, botol ukuran 350 ml serta galon. Sementara untuk produksi kemasan botol berukuran 700 ml masih akan disesuaikan dengan perkembangan dan permintaan pasar.
13: Air ini kita produksi baru 2 ukuran, yaitu yang 330 sama yang gelas. Yang satu lagi itu adalah galon, kita ada produksi galon juga. Nah, kita berharap ini bisa dikonsumsi, bisa dinikmati tidak hanya oleh warga Uncen, tapi juga oleh masyarakat pada umumnya di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun di kota-kota yang lain. Luar biasa, sudah mulai ada pesanan-pesanan tadi, dari hotel sudah mulai pesan.
10: Pengembangan berbagai unit usaha tersebut merupakan bagian dari strategi Universitas Cendrawasih dalam memperkuat kemandirian keuangan sebagai perguruan tinggi yang berstatus BLU tanpa mengurangi fokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan ya, dibarengi dengan lagu-lagu pop pilihan hingga jelang penyampaian Warta Berita Daerah pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Malu

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Lintas Suara Bapak Indigo masih menemani Anda bersama dengan Tari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami akan memberikan satu informasi terkait dengan ambisi Pusat Finansial Internasional Indonesia yang jadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia. Informasi yang kami lansir dari portal resmi www.rri.co.id, di mana di sini dikatakan ya, adanya rapat paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 20 Juli 2026 di mana telah mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Dan untuk pembentukan dari PFII merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Setelah undang-undangnya diterbitkan, selanjutnya pendengar, pemerintah akan melakukan persiapan pembentukan PFII. Dan untuk persiapan ini dimulai dari menyusun pelaksanaan, menyiapkan kantor operasional awal, kemudian membangun kawasan utamanya, dan selanjutnya ya, sejauh ini Pulau Bali disebut akan menjadi lokasi pembangunan kawasan utama dari Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dan selama masa pembangunan, kantor operasional awal berada di Jakarta dengan masa transisi selama 2 hingga 3 tahun. Untuk pembangunan dari PFII ini bukan sekedar untuk mewujudkan amanat undang-undang, tetapi juga menjadi ikhtiar untuk membangun perekonomian Indonesia yang tangguh agar menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dan untuk mencapai itu semua pendengar, PFII akan berperan untuk mengoptimalkan pengembangan investasi sekaligus untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca ya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul Ambisi PFII Jadikan Indonesia Pusat Keuangan Dunia, Rakyat Sejahtera.

Baik pendengar, kali ini ada Kau Auraku ya dari Ada Band. Dan selanjutnya kami juga akan hadirkan lagu dari Afgan. Semoga dapat menambah semangat ya di akhir pekan Anda.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

103.7,5 FM ada Dewi dari Alexa ya mendengar. Dan lagu ini ya menceritakan tentang kekaguman pada seseorang yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata, namun disampaikan melalui lagu ya. Cuma perasaan itu bisa tersampaikan dengan indah. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menyampaikan informasi berikutnya ya, yaitu terkait dengan estafet kepemimpinan BGN. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90.3 dan 97.5 FM.

Pemirsa, kita ke informasi lainnya ya, terkait dengan pergantian kepemimpinan kembali terjadi di Badan Gizi Nasional atau BGN ketika Kepala BGN Nani Sudaryati Dea memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diumumkan melalui akun media sosial pribadinya pada Rabu kemarin, 22 Juli 2026. Di mana pendengar, Nani memilih mengakhiri masa tugasnya karena harus menjalani pengobatan untuk memulihkan kondisi kesehatan. Dan langkah tersebut diambil agar ia dapat lebih fokus menjalani proses perawatan yang membutuhkan waktu. Pemerintah menerima pengunduran diri tersebut, pendengar, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nani. Proses transisi kepemimpinan juga dipastikan berjalan agar pelayanan publik dan pelaksanaan program tetap berlangsung tanpa hambatan. Selanjutnya, pendengar, di tengah dari pergantian pimpinan, perhatian publik kini tertuju ya kepada keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, di mana program prioritas nasional itu diharapkan tetap berjalan sesuai target, sekaligus menjawab berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan. Dan Nani sendiri baru menjabat sebagai Kepala BGN sejak dilantik Presiden, yaitu pada 8 Juni 2026, dan ia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya. Lantas, pendengar, bagaimana arah kebijakan BGN setelah pergantian kepemimpinan ini? Mampukah Kepala BGN yang baru untuk melanjutkan pembenahan sekaligus memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai dengan target pemerintah? Dan pendengar, selanjutnya ada lagu Andin yang telah kami siapkan juga ya untuk menemani Sabtu sore Anda ya. Semoga dapat terhibur ya pendengar. Di sini dengan judul Milikmu Selalu.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pendengar, saat ini pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan segmen Green Radio ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Lintas Sore Boven di Go ya di 90,3 dan 97,5 FM bersama dengan Tari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan ya segmen Green Radio di mana kami akan membahas tentang inspirasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan selama 30 menit ke depan. Baik pendengar, sering kali ya kita berpikir bahwa menjaga lingkungan ini harus dimulai dengan langkah besar. Padahal pada kenyataannya ya pendengar, perubahan besar justru lahir dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Misalnya adalah dengan membawa botol minum sendiri ya saat pergian. Kemudian kebiasaan sederhana ini juga dapat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Atau Anda juga bisa pendengar dengan membawa tas belanja dari rumah ya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik setiap kali kita berbelanja. Dan kebiasaan kecil lainnya adalah dengan mematikan lampu dan juga alat-alat elektronik ketika kita sedang tidak gunakan. Karena selain dengan menghemat listrik, kita juga ikut mengurangi emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi. Dan bagi yang memiliki halaman rumah pendengar, tidak ada salahnya ya untuk menanam pohon atau tanaman hias. Selain membuat udara terasa lebih sejuk, tanaman juga dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Dan itulah ya pendengar, lingkungan yang bersih juga bisa kita mulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan sampai ini sungai ataupun selokan atau jalanan di sekitar kita ini dipenuhi dengan sampah ya, karena kelalaian dari kita sendiri. Karena lingkungan yang bersih bukan hanya indah dipandang ya pendengar, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat. Dan marilah ya mulai sekarang nih kita ingat bahwa bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini pendengar akan menentukan kualitas lingkungan di masa depan. Dan sebelum kita lanjut ke informasi lainnya ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu dari Anggun dan juga Bunga Citra Lestari ya. Di sini ada dengan judul All of You.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Ayah, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
5: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
4: Jadi kalau pohonnya habis?
5: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
4: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
5: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
4: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
5: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
6: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

1 RRU Mendigo masih dengan segmen Green Radio ya. Sore hari ini hingga pukul 16:30. Dan pendengar, dan kali ini kami akan menyampaikan satu informasi ya yang sudah kami rangkum dari rri.co.id, di mana informasi ini berkaitan dengan kesehatan paru-paru ya. Karena saat ini pendengar, menjaga kesehatan paru-paru ini sebaiknya tidak menunggu hingga usia lanjut, di mana dokter spesialis paru ada Dr. Fitri Indah Sari yang mengingatkan bahwa gangguan paru ini bisa juga ya ditemukan pada usia muda, dan penyebabnya bukan hanya kebiasaan merokok tetapi juga dari polusi udara, asap kendaraan, penggunaan rokok elektrik atau vape, kurangnya olahraga, dan kebiasaan begadang ya, hingga paparan debu di lingkungan yang tidak sehat. Dan paru-paru merupakan organ yang bekerja tanpa henti selama 24 jam setiap hari. Karena itu pendengar, jika kerusakan sudah terjadi sejak usia muda, maka kualitas hidup seseorang di masa depan bisa ikut menurun. Yang perlu diwaspadai yaitu kerusakan paru tidak selalu langsung menimbulkan gejala berat ya. Batuk yang dialami secara berulang, nafas yang terasa lebih berat saat melakukan aktivitas ringan, kemudian mudah lelah atau dada terasa tidak nyaman ya. Ini seringkali mungkin dianggap sepele, padahal hal ini bisa menjadi tanda awal gangguan paru. Selain itu pendengar, masih banyak juga yang menganggap bahwa vape lebih aman ya dibanding rokok biasa. Padahal di sini dikatakan ya, menurut Dr. Fitri, vape juga beresiko menyebabkan cedera paru atau e-cigarette or vaping associated lung injury atau EVALI. Karena itu pendengar, mulailah ya untuk menjaga kesehatan paru dengan mengurangi atau berhenti merokok, kemudian menjaga lingkungan ya, dan memakai masker di lingkungan yang berpolusi, kemudian bisa juga dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, serta mencukupi waktu istirahat. Jika muncul keluhan pada saluran pernafasan yang tidak kunjung membaik, jangan ragu ya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, karena menjaga paru-paru tetap sehat sejak sekarang adalah investasi penting ya untuk kesehatan di masa mendatang.

Dan itulah ya pentingnya dari menjaga lingkungan pendengar, selain untuk kenyamanan kita sendiri, tetapi juga untuk kesehatan ya, karena lingkungan yang berpolusi juga sangat berpengaruh ya untuk kesehatan paru-paru kita. Jadi ada baiknya mungkin kita bisa ikut membantu ya, melakukan penghijauan di lingkungan sekitar, atau mungkin menjaga asap kendaraan kita agar tidak menumpuk polusi ya di udara. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu dari Ari Lasso dengan judul Liri, dan juga Baby Romeo dengan judul Lagu Tentang Cinta.

Baik pendengar, terima kasih ya. Anda masih setia bersama kami di segmen Green Radio. Dan saat ini pukul 16:28 waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung ya dari segmen Green Radio sore hari ini. Dan pendengar, menjaga lingkungan ya bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas pecinta alam, karena kita semua juga memiliki tanggung jawab yang sama. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memulai memilah sampah ya. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, kertas atau kaleng ini dapat Anda daur ulang ya. Dan mari mulai sekarang pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah. Dan selain itu pendengar, Anda juga bisa menghemat air karena hal ini menjadi bagian dari menjaga bumi. Gunakan air secukupnya ya saat mencuci, mandi maupun menyiram tanaman, karena setiap tetes air ini sangatlah berharga. Dan apabila memungkinkan pendengar, gunakan kendaraan bersama, berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan yang dekat, karena selain lebih sehat, cara ini juga dapat membantu mengurangi polusi udara. Dan bagi para orang tua, ajarkan segera ya anak-anak untuk mencintai lingkungan sejak dini. Biasakan mereka membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan menjaga kebersihan rumah maupun sekolah. Karena pendidikan lingkungan yang dimulai sejak kecil akan menjadi bekal berharga ya hingga dewasa. Dan pendengar, mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekedar tren sesaat. Karena bumi yang sehat akan menghadirkan udara yang bersih, air yang jernih, dan juga kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Dan demikian ya Green Radio kali ini pendengar, di Sabtu sore ini edisi 25 Juli 2026. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk memulai langkah kecil ya dalam menjaga lingkungan dari rumah masing-masing.

0: Selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan ya beragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pop pilihan hingga jelang penyampaian warta berita daerah produksi dari RRI Bovendigul tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.
1: Sampah sembarangan.
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Bebeder masih di Pro 1 RRI Boven di Gul, dan kali ini kami akan hadirkan informasi internasional, yaitu terkait dengan kebakaran hutan yang saat ini masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan. Pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid, sementara itu Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Dan otoritas menyatakan bahwa kebakaran di Villa del Prado dan San Martin masih di luar kendali. Meski demikian, pendengar, tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir. Selanjutnya, ribuan warga telah dievakuasi dari wilayah terdampak, sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Dan di Prancis sendiri, pendengar, pemerintah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk memperoleh bantuan tambahan. Dan di sini ada Presiden Emmanuel Macron yang menyebut situasi masih sangat tegang, terutama di wilayah Gironde. Wilayah tersebut telah kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan akibat kebakaran. Dan di sini Uni Eropa juga mengirim bantuan ya, berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan juga Slovakia. Kebakaran di Gironde bermula di Saumos pada Selasa kemarin 21 Juli 2026 sebelum meluas ke Leporge dan juga Lege Cap Ferret. Sekitar 20 ribu warga telah dievakuasi, pendengar, dari wilayah tersebut. Dan sementara itu, kebakaran lain yang juga terdampak ya di Correns dan Manfort di sini telah menghanguskan sekitar 2.700 hektar lahan, dan di Italia sekitar 6.000 petugas tanggap darurat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Pulau Sisilia. Dan kebakaran yang paling parah terjadi di Casabole, Bifona, Alimena, dan juga San Cataldo Galati, Mamertino di kawasan Taman Alam Regional Madoni dan juga Sirakus. Sejak awal tahun, pendengar, kebakaran hutan telah menghanguskan ya sekitar 254.388 hektar lahan di seluruh Uni Eropa. Dan data tersebut menurut Europe Forest Fire Information System, dan angka tersebut lebih tinggi ya dibandingkan rata-rata jangka panjang.

informasi ini kami lansir ya dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya ya seputar berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga Piala Dunia 2026 yang bisa Anda akses langsung ya di www.rri.co.id atau www.rri.co.id.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingako Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Sobat pendengar, ada Glenn Fredly ya dengan judul Kasih Putih. Dan sesaat lagi pendengar, di pukul 17 kami akan hadirkan warta berita daerah produksi dari RRI Bovendigul.

0: Pendengar, mari kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendigo menyampaikan warta berita. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Bovendigo dorong lahirnya wasit berlisensi C3 untuk tingkatkan kualitas sepak bola.

0: Itulah topik utama berita sore ini, dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Indah Lestari. Dan kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong lahirnya wasit berlisensi C3 untuk tingkatkan kualitas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
1: Terus mendukung pembinaan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, salah satunya melalui pelaksanaan pelatihan wasit lisensi C3. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan wasit profesional yang siap mendukung perkembangan sepak bola di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlino saat membuka pelatihan menyampaikan apresiasi pada PSSI Pusat, Provinsi, instruktur, dan seluruh panitia yang telah memilih Bovendigul sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
1: Ketersediaan wasit dan lisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu diperlukan pelatihan wasit sepak bola yang berlisensi C3 sebagai jenjang dasar untuk mencetak wasit yang memahami DKM, memiliki integritas, disiplin, dan mampu memimpin pertandingan secara profesional.
2: Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas perwasitan ini sekaligus membangun sepak bola daerah yang lebih maju. Marlinus menilai sepak bola bukan hanya olahraga yang digemari masyarakat, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan persatuan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan wasit lisensi C3 digelar. Siapkan wasit profesional di Bovendigul. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Imam Komarudin.
2: Pelatihan wasit sepak bola lisensi C3 resmi digelar di Kabupaten Bovendigul sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 28 Juli 2026 di Aula Meranti ini diikuti oleh 30 peserta dan menghadirkan instruktur berlisensi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Ketua Panitia Pelatihan Wasit Sepak Bola Lisensi C3 Antonius Kera mengatakan pelatihan tersebut bertujuan mencetak wasit yang memiliki kompetensi di mana memiliki profesionalisme dan integritas dalam memimpin pertandingan sesuai ketentuan. Ia menjelaskan selama 6 hari pelaksanaan pelatihan seluruh peserta akan ikuti berbagai tahapan pembelajaran. Ini mulai dari penyampaian materi teori, praktik di lapangan, tes kebugaran hingga evaluasi akhir yang dipandu langsung oleh instruktur berlisensi PSSI. Menurut Anton, seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar peserta tidak hanya memahami aturan permainan secara teori, tetapi juga memiliki kesiapan fisik dan kemampuan mengambil keputusan saat memimpin pertandingan. Antonius turut menyampaikan apresiasi pada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelatihan tersebut. Ia berharap hasil kegiatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perwasitan dan kemajuan sepak bola di Kabupaten Bovendigul. Anton mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dirinya membuka ruang bagi seluruh peserta maupun pihak terkait untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelatihan berikutnya. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Belai monitor spektrum frekuensi radio Merauke. Sosialisasikan penggunaan frekuensi radio yang bijak di Bovendigul. Berikut laporan dari Agustina Yuniarsi.
3: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Merauke menggelar sosialisasi penggunaan frekuensi radio yang bertanggung jawab dengan mengusung tema bijak menggunakan frekuensi radio, komunikasi berkualitas, patuhi izin, hindari pelanggaran. Kegiatan berlangsung Selasa 21 Juli 2026. Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Balmon Merauke, Junedi Jafar, beserta jajaran serta diikuti perwakilan Lembaga Penyiaran Publik RRI Bovendigul, RRI Merauke, TVRI Stasiun Merauke, Organisasi Amati Radio Indonesia, media massa, instansi pemerintah daerah, pelaku usaha jasa komunikasi, dan para pengguna perangkat radio di wilayah Merauke dan Bovendigul. Dalam keterangannya, Junedi Jafar menjelaskan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam milik negara yang terbatas hingga pemanfaatannya harus dilakukan secara tertib sesuai aturan dan bertanggung jawab. Menurutnya, wilayah kerja Balmon Merauke yang meliputi Merauke dan Bovendigul memiliki cakupan geografis yang luas sehingga komunikasi radio memegang peranan penting dalam mendukung berbagai sektor mulai dari penyiaran, pelayanan publik, keamanan, hingga komunikasi masyarakat.
4: Itu jadi sasaran kami paling pada umumnya itu pengen pertama pengen supaya masyarakat luas di sini Merauke mengetahui keberadaan balai monitor Merauke, yeah. Apa sih tugas fungsinya, itu yang paling utama, karena selama ini kan orang cuma lihat balmon-balmon tapi tidak tahu tugas fungsinya apa. Nah, terus kami pengen masyarakat itu sadar bagaimana tuh frekuensi digunakan itu sebenarnya tidak sembarangan, karena banyak sekali hal-hal yang menyangkut keselamatan manusia terkait dengan penggunaan frekuensi itu.
3: Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran seperti RRI dan TVRI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta orari yang kerap menjadi pendukung komunikasi pada situasi darurat maupun bencana. Diingatkan juga mengingatkan penggunaan frekuensi radio tanpa izin dapat mengganggu berbagai layanan vital seperti komunikasi penerbangan, pelayaran, layanan kesehatan, keamanan, hingga siaran penyiaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asik FM. Satuan Tugas Batalion Infanteri 714 Sintuwu Maroso bersama pemerintah distrik dan warga Mindip Tanah gelar kerja bakti perkuat budaya bersih lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
5: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan asri, Satgas Yonif 714 Sintu Maroso bersama pemerintah distrik Mindip Tanah dan masyarakat setempat berkolaborasi melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan di sejumlah titik di distrik Mindip Tanah. Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan personel TNI, aparatur pemerintah distrik, serta masyarakat yang bersama-sama membersihkan sampah, memangkas rumput liar, dan menata lingkungan. Kerja bakti ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman sekaligus mempererat hubungan antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Pasiter Satgas Yonif 714 SM Letda Infantri Arfian Rao saat dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan, budaya menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah positif yang harus terus dipupuk dan menjadi kebiasaan masyarakat. Menurutnya, kebersihan lingkungan bukan hanya menciptakan suasana yang indah dan sehat, tetapi juga mencerminkan kepedulian serta tanggung jawab bersama dalam menjaga fasilitas umum dan lingkungan tempat tinggal.
6: Kami dari Satgas ini sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini sehingga dapat terlaksana, terjalin hubungan yang baik antara dari kita, Satgas, pemerintah daerah, maupun dari masyarakat. Sehingga kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini yang kami harapkan bisa berlanjut untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di antara kita.
5: Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat bahkan ditingkatkan secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kerja bakti bersama ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul. Dan kita beralih ke berita terakhir. Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul sambut hari doa syukur dengan pelayanan kasih dan aksi peduli lingkungan. Septianing Nurjana melaporkan selengkapnya.
7: Menyongsong Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI di Tanah Papua, PWGKI Klasis Bovendigul menggelar berbagai aksi pelayanan kasih dan kepedulian lingkungan. Selain memberikan bantuan kepada siswa-siswi SMP YPK Sion Tanah Merah sebagai bentuk perhatian dan kasih, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon di asrama pelajar serta penanaman bunga di halaman kantor klasis sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan kelestarian lingkungan. Ketua Klasis GKI Kabupaten Bovendigul, Pendeta Mirela C. Manusama, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa merupakan bagian dari pelayanan kasih dalam menyongsong hari doa syukur. Ia menegaskan agar bantuan tersebut tidak dinilai dari bentuk maupun jumlahnya, melainkan sebagai wujud perhatian dari ibu-ibu persekutuan kepada anak-anak yang bersekolah di SMP YPK Sion Tanah Merah.
8: Ya, yang akan diberikan ini ya jangan dilihat dari bentuknya, ya jangan dilihat dari jumlahnya, tapi inilah perhatian dari ibu-ibu kita, PW Persekutuan Wanita Klasis Bovendigul untuk membantu anak-anak kita yang ada di SMP YPK Sion Tanah Merah. Jadi Bu Pendeta berharap kalian bisa menerima semua ini dengan penuh sukacita, bersyukur dengan semua pemberian ini. Ya, yang penting kalian punya semangat, punya motivasi yang tinggi untuk sekolah, ya.
7: Selain pelayanan kasih, PWGKI Klasis Bovendigul juga melaksanakan penanaman pohon di asrama pelajar dan penanaman bunga di halaman kantor klasis. Menurut Pendeta Mirela, seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap sesama sekaligus kepedulian terhadap lingkungan, sejalan dengan tema pelayanan GKI di Tanah Papua tahun ini. Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan di tingkat klasis hingga jemaat diarahkan pada semangat kepedulian. Sebelumnya, Persekutuan Anak dan Remaja GKI juga telah melaksanakan aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sekitar titik nol dan lingkungan klasis. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan oleh unsur pemuda dan kaum bapak dengan orientasi yang sama, yakni membangun kepedulian terhadap sesama dan menjaga kelestarian lingkungan. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini, dan tetap bersama kami dalam Lintas Sore Bovendigul, ikuti media sosial kami at RRI_Bovendigul. Saya Indah Lestari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Lintas Sore Boven itu masih setia ya menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Boven Digul. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi Cek Fakta dan juga lagu-lagu pop hingga pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Lintas Sore Bovendigul. Dan saat ini kami akan sampaikan informasi cek fakta terkait dengan Febri Adriansyah akan bongkar bunker sebesar Rp11.000 triliun milik Jokowi.

0: Informasi yang kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah, yang menyatakan akan membongkar bunker yang berisi uang sebesar 11.000 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya pendengar, bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, karena setelah dilakukan penelusuran ya, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait dengan penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya, dan ia mengaku memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun pendengar, Febri tidak pernah menyatakan akan membongkar bunker yang berisi uang sebesar 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Jadi pendengar, informasi yang beredar luas ya di media sosial Facebook mengenai berita Febri Adriansyah yang akan membongkar bunker sebesar 11.000 rupiah triliun ya milik Jokowi adalah tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikannya, dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda dapat mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

pilihan untuk lagu-lagu pop di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda ya dengan lantunan lagu-lagu islami sebagai pengantar menyambut kumandang azan maghrib untuk wilayah Boventigul.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, masih di Pro 1 RRI Bovendigul, dan kami masih hadirkan lagu-lagu Islam ya, untuk menemani di sore hari menjelang malam Anda. Dan bagi Anda yang menjalankan ibadah salat maghrib, selamat menunaikan, pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

ini sudah pukul 18 ya waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu islami di sore hari ini pendengar. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan beragam lagu-lagu lainnya ya, dan juga informasi lainnya untuk menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97.5 FM ada Air Supply ya dengan judul Making Love Out of Nothing at All. Dan selanjutnya pendengar masih dengan lagu-lagu pop pilihan ya. Dari kami juga akan memberikan satu informasi sesaat lagi pendengar, tetap di Pro 1 RRI Bovindigo.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya di Lintas Sore Bovendigul. Dan kali ini informasi dari dunia hiburan ya. Dan untuk Anda yang penggemar Percy Jackson ya, ada kabar baik dari Disney Plus pendengar, di mana serial Percy Jackson and the Olympians musim ketiga resmi dijadwalkan tayang perdana pada 20 November 2026 mendatang. Dan musim terbaru ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan, The Titan's Curse ya, yang mengisahkan petualangan Percy, Grover, dan juga para penghuni Camp Half-Blood dalam misi menyelamatkan Annabeth serta Artemis dari ancaman Titan Atlas. Selain menghadirkan kembali sejumlah karakter lama pendengar, musim ini juga akan memperkenalkan karakter baru seperti Nico dan Bianca di Angelo, kemudian ada Zoe Nightshade, Apollo, Aphrodite, dan juga Hera. Sementara itu ketegangan antara Percy dan Talia Grace yang mulai terlihat ya di akhir musim kedua juga akan menjadi salah satu konflik

utama dalam petualangan kali ini. Jadi pendengar, siap-siap ya, petualangan baru dari Percy Jackson akan segera hadir di Disney Plus pada 20 November mendatang. Dan informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya pendengar di portal resmi kami di www.rri.co.id dengan judul Disney Plus umumkan jadwal tayang Percy Jackson season ketiga.

0: Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pendengar tidak terasa ya, sudah hampir di penghujung lintas sore Bu Fendigo hari ini. Dan masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bu Fendigo. Kira-kira rencana malam minggu hari ini mau kemana aja nih pendengar? Mungkin ada yang nongkrong ya bareng teman-teman, atau kumpul sama keluarga, jalan santai, atau mungkin justru memilih waktu libur dengan menikmati malam di rumah aja ya sambil rebahan. Pokoknya apapun aktivitas Anda di malam hari ini, semoga dapat membawa suasana yang menyenangkan dan menjadi waktu yang pas ya untuk melepas penat nih setelah menjalani kesibukan selama satu pekan ini ya pendengar. Kalau masih di perjalanan, tetap utamakan keselamatan ya pendengar ya, dan buat yang sedang di rumah aja, semoga kebersamaan malam ini terasa semakin hangat ya dengan ditemani lagu-lagu pilihan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, Bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Nah, pendengar, sebelum kita akhiri ya Lintas Sore Bovendi Gold hari ini, kami akan memberikan satu buah tips aman berbelanja melalui live shopping. Baik, pendengar, informasi yang kami lansir dari laman resmi kami ya di rri.co.id, di mana tren live shopping di berbagai platform e-commerce yang terus berkembang ya saat ini dan menjadi salah satu pilihan berbelanja secara daring. Fitur ini memungkinkan pembeli melihat produk secara langsung ya, dan juga bisa berinteraksi dengan penjual hingga memperoleh penawaran harga yang menarik dalam waktu terbatas. Dan namun ya pendengar, di balik kemudahan tersebut, kehati-hatian tetap diperlukan agar transaksi berjalan aman dan juga terhindar dari potensi penipuan. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan ya adalah dengan memastikan toko memiliki reputasi yang baik. Kemudian penilaian toko, ulasan pembeli, dan juga riwayat transaksi dapat menjadi pertimbangan sebelum Anda memutuskan membeli suatu produk ya pada saat live shopping. Dan selain itu pendengar, deskripsi produk juga perlu Anda baca terlebih dahulu ya secara menyeluruh. Kemudian informasi mengenai ukuran, bahan, spesifikasi, garansi, hingga kebijakan pengembalian barang sebaiknya ini dipahami terlebih dahulu agar produk yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan. All you have to do is go. Kemudian pendengar, transaksi juga disarankan ya dilakukan melalui fitur pembayaran resmi yang tersedia di platform e-commerce, karena pembayaran di luar aplikasi seperti transfer langsung ke rekening pribadi penjual ini berpotensi meningkatkan resiko kerugian apabila terjadi kendala dalam proses transaksi. Dan selanjutnya ya, mengenai promo dengan potongan harga besar maupun penawaran berbatas waktu, ini juga seringkali mendorong pembeli secara impulsif ya. Karena itu, membuat daftar kebutuhan sebelum membuka fitur live shopping juga dapat membantu mengendalikan pengeluaran dan menghindari pembelian barang yang sebenarnya belum diperlukan. Dan itulah ya pendengar, kemudahan berbelanja melalui live shopping dapat memberikan pengalaman yang praktis dan juga efisien apabila dilakukan secara bijak. Dan pastikan juga ya pendengar, kredibilitas dari penjual, memahami informasi produk, serta memanfaatkan sistem pembayaran resmi menjadi langkah sederhana untuk menciptakan transaksi yang aman dan juga nyaman.

sekitar pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, 5 jam sudah Tari menemani Anda dalam Lintas Sore Bu Fendigo, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari dan juga kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Sore pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan Lintas Malam ya, yang akan ditemani oleh rekan Fana hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

penyampaian Warta Berita Gema Papua ya, rangkuman berita Soccerwheel 1 yang akan dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap setia bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saat ini Tari pamit, selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, Jumat 25 Juli 2026. Saudara, sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Kantor imigrasi kelas TPI Jayapura mendeportasi sebanyak 28 warga negara asing selama semester pertama tahun 2026. Mayoritas merupakan warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini yang melanggar aturan keimigrasian. Data kantor imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian. Selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
3: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalam hasil dari operasi dari seksi intel dakim, ya mereka rata-rata illegal entry, datang ke Indonesia illegal entry, kita tahan, kita keputusannya ya itu aja, kita TAK, tindakan administrasi gitu. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu kan termasuk penitensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau TPK, tindakan pidana keimigrasian, ya projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry, kasus masyarakat Papua yang masuk ke dalam Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
2: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, program CKG dari Presiden Prabowo mendorong deteksi dini penyakit. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Puskesmas Karang Indah kembali menggelar program cek kesehatan gratis di lingkungan Prodi D3 Keperawatan Merauke. Tampak antusias jajaran dosen dan tenaga tata usaha memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Tim dari Puskesmas Karang Indah yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga analis kesehatan diterjunkan langsung untuk memberikan pelayanan sesuai standar. Kepala Puskesmas Karang Indah Yosep Sujono menjelaskan kegiatan CKG ini merupakan agenda rutin Puskesmas Karang Indah yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Namun untuk setiap warga, pemeriksaan gratis ini hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Ditambahkan, ini bukan yang pertama kali program tersebut menyasar masyarakat. Sebelumnya, Puskesmas Karang Indah juga sudah melaksanakan CKG di beberapa titik. Yosep menambahkan, CKG merupakan salah satu program kesehatan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas, menangkap potensi penyakit sejak awal.
5: Jadi ini adalah salah satu program untuk kesehatan gratis yang digagas oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo. Jadi dengan cek kesehatan gratis ini kita dapat lebih awal ya men-screening status kesehatan setiap warga negara yang ada di Republik Indonesia, sehingga dengan lebih awal terdeteksi, sehingga lebih awal juga proses penanganannya itu sebelum dia jatuh ke tahap yang lebih lanjut gitu.
4: Pihak Puskesmas mengajak seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Karangindah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan adanya CKG, diharapkan masyarakat Merauke semakin sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin sebagai langkah pencegahan, bukan menunggu sakit baru berobat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama DPRK Kabupaten Waropen telah menyetujui rancangan peraturan daerah, baik itu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
6: Pemerintah Kabupaten Waropen bersama DPRK Waropen telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses evaluasi pemerintah Provinsi Papua sesuai amanat pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penutupan rapat paripurna 2 DPRK Waropen tentang pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadi Panesos menyampaikan persetujuan terhadap Raperda bukanlah akhir dari seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, keputusan tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD di Kabupaten Waropen.
7: Tentang persetujuan evaluasi

0: Yeneke mengatakan pemerintah dan DPRK berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih realistis, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
1: Kami mengharapkan penetapan Raperda ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perbaikan berkelanjutan. Mari kita jadikan evaluasi Raperda tahun ini sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan yang lebih realistis, efektif, dan lebih berpihak pada rakyat di tahun mendatang. Dua, rapat paripurna ini juga menghasilkan satu rekomendasi DPRK terhadap LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Merauke tahun 2025.
0: Selain menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, rapat paripurna juga menghasilkan rekomendasi DPRK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Waropen tahun 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Serui dan diikuti seluruh Pro 1 Korwil 1 Nusantara Papua. Saudara Sekolah Dasar Negeri 2 Tanah Merah menggelar jalan santai bersama keluarga serta memperingati Hari Anak Nasional. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
4: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal, tapi berjalan bersama keluarga.
3: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
4: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
3: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
4: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
5: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
4: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bovendigul sehingga bisa lebih meriah lagi.
3: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawariang anak-anak, dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Nabire meluncurkan program Jebol, layanan admin duk jemput warga di 3 lokus Nabire. Berikut laporan Jeremy Panjaitan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan atau admin duk melalui peluncuran program jemput bola atau Jebol. Program yang berasal dari Dirjen Admin Duk menghadirkan layanan langsung ke distrik-distrik guna mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Pelaksanaan layanan Jebol dibagi dalam 3 lokasi atau lokus, di mana kegiatan diawali pada 22 Juli 2026 di Distrik Wanggar yang melayani masyarakat dari Distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan Distrik Nabire. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2026, pelayanan dipusatkan di Distrik Makimi dengan cakupan masyarakat dari Distrik Makimi, Mora, Napan, Kepulauan Mora, Teluk Kimi, dan Wapoga. Dan sementara itu pada 24 Juli 2026, layanan Jebol dilaksanakan di Distrik Yaur, tepatnya di Irui, untuk melayani masyarakat Distrik Yaur dan juga Teluk Umar. Bupati Nabire Mesak Magai saat meluncurkan program tersebut mengatakan program Jebol merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Menurutnya, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sangat penting karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.
7: Jemput bola ini sangat menunjang bagi kita, menolong bagi kita semua, sehingga masyarakat kita yang ada di pinggiran, ini kita harus mendata kembali. Tentunya bahwa kita di Kabupaten Nabire ini kota sentral, tetapi ada kawasan-kawasan tertentu yang sudah menjadi daerah terisolir, kita sulit jangkau, itu ada berapa distrik. Wapoga sebagian, Dipa, Beno, Siriwo, dan lainnya. Tetapi juga ada penduduk-penduduk tertentu yang datang kerja di sini, tetapi mereka memiliki KTP luar. Nah, ini juga menjadi masalah bagi kita semua, sehingga saya akan menyurat, akan minta kepada Dukcapil bagaimana untuk semua orang yang berKTP luar yang datang berdomisili di sini, apakah mereka ini wajib memiliki surat domisili sementara atau tidak, itu tergantung daripada kebijakan daripada pemerintah daerah yang kita harus lakukan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui program ini masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Kehadiran layanan Jebol mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan, memperbarui data penduduk secara akurat, serta memastikan seluruh warga memperoleh hak-haknya sebagai penduduk Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Saudara Jemaat GKI Lilin Kecil Barawai Kapsrui, Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat GKI Siloam Porisa, Klasis Supiore Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
8: Jemaat GKI Lilin Kecil Barawai Kapsrui, Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa Klasis Supiori Selatan Jumat 24 Juli 2026. Penyambutan peserta tur wisata rohani dilakukan secara adat mulai dari jalan masuk hingga menuju gedung gereja GKI Lilin Kecil Barawai Kapsrui. Kehadiran rombongan kali ini tidak hanya diikuti kaum bapak tetapi juga persekutuan wanita, pemuda serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu Jemaat Paksi Loam Purisa. Ketua Majelis Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Surui, Pendeta Delima Randonkir STH atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat datang dan menyambut baik kehadiran peserta tur wisata rohani dari Jemaat Siloam Purisa Klasis Supiori Selatan.
9: Puji Tuhan atas perkenan Tuhan, campur tangan Tuhan, panitia penerima tamu dari Jemaat Siloam Purisa Klasis Supiori Selatan. Puji syukur karena kami telah menerima dengan baik. Jemaat di Lilin Kecil Barawaika pun juga penuh antusias untuk menerima tamu yang datang. Kita percaya bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih untuk semua pihak, baik pemerintah, tapi juga semua jemaat yang memberikan topangan dan dukungan, baik tenaga dan moral, untuk mensukseskan kegiatan ini. Kami atas nama jemaat, saya Pendeta

0: Diharapkan dapat memperkuat iman Kristiani dalam Kristus, sekaligus mempererat kasih dan persaudaraan sebagai keluarga besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
1: Kunjungan tur wisata rohani tamu dari Kabupaten Supiori Selatan, dari Jemaat Siloam Forisa. Jemaat Siloam Forisa ini di daerah jauh juga seperti di Nyosnom, ya, mereka bisa ada di Serui di hari ini tanggal 24 Juli 2026. Tujuan wisata rohani untuk memberikan pertumbuhan iman bapak-bapak dan juga untuk jemaat. Jadi bagaimana kita membangun hubungan iman kita dengan jemaat-jemaat yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Provinsi Papua, ya. Itu bagian yang penting. Kami lakukan persiapan kami kurang lebih 2 bulan. Untuk menjamu mereka, jadi kami benar-benar sudah siap.
0: Sambutan hangat melalui atraksi adat yang disuguhkan warga jemaat GKI Lilin Kecil Beraikap Serui mendapat apresiasi dari Ketua Panitia Tur Wisata Rohani Jemaat Siloam Porisa Klasi Supiori Selatan Festus Rumkabu. Ia menyebutkan lebih dari 140 peserta mengikuti tur wisata rohani tersebut. Peserta terdiri atas persekutuan kaum bapak, persekutuan wanita, pemuda, serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu.
2: Ini Jemaat Siloam Porisa Klasi Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, dan kampung yang paling terakhir dari Kabupaten Supiori yang mudah sekali akses perjalanan ke kota, bahkan distrik tidak pakai darat, hanya jalan-jalan. Tapi kita kemarin tanggal 22 dari Porisa ke Torido, tunggu kapal dan tengah malam kami naik ke Torido, datang ke sini ketemu dengan PKB kecil dengan baik. Jemputan luar biasa karena ini berkat Tuhan. Sehingga kami datang dengan jumlah peserta yang begitu banyak, 149 peserta. Sekarang sudah ada di lokasi depannya Jemaat Lilin Kecil Beraikap Kabupaten.
0: Pelaksanaan tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa di Jemaat GKI Lilin Kecil Beraikap Serui dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Selain berbagai agenda kegiatan rohani, rombongan juga akan mengikuti penyuluhan kesehatan dan sejumlah kegiatan lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan persaudaraan antar jemaat semakin erat dan kehidupan iman warga gereja terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Agus Tanawani melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Agama Papua Produksi RRI Serui. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Agama Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, sudah ada ikuti tadi warta berita Gematara Papua ya, dan saat ini sudah pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat bermalam minggu, dan bersama saya Ana, pendengar, menemani Anda di Lintas Malam Bovendigul ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Nanti kami juga akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani hingga pukul 20 nanti. Kami akan hadirkan, pendengar, lagu-lagu daerah Bovendigul ya. Di pukul 21 nanti kami akan ajak Anda mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu juga akan dilanjutkan dengan drama radio. Kemudian pukul 22 nanti, pendengar, kami akan mengajak Anda mengikuti acara Ruang Rindu. Dilanjutkan dengan musik keperaduan di pukul 23 nanti hingga akhir kebersamaan kita ya, jelang pukul 24 malam nanti. Baik, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Cukupkan dulu lagu-lagu rohani Kristiani. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beraktivitas ataupun menikmati malam minggu ya dengan keluarga. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu daerah Bovendigul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Pace, kau pikir kau suara bagus kan? Kau tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kau tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kah?
1: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kau kasih kecil volume sedikit.
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, kah?
1: Iya, kau selupa jadi. Kemarin kau sakit malaria itu, siapa yang ngurus kau di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kau hem apa? Kau bikin terus. Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Seperti ini ya, suasana sudah mulai tenang. Ada yang sedang menikmati waktu sendiri, ada juga yang baru punya kesempatan ya untuk menikmati ataupun berkumpul dengan keluarga, apalagi setelah sibuk sejak pagi. Pendengar, malam hari memang sering menjadi waktu terbaik untuk kembali mengisi energi. Tips ringan yang bisa dilakukan yaitu bisa menjauhkan dulu ya layar ponsel sekitar 15 sampai dengan 20 menit sebelum tidur malam nantinya, karena cahaya dari layar ponsel bisa membuat mata tetap terjaga dan terkadang juga membuat tidur jadi lebih lama ataupun kurang nyenyak. Sesekali juga biarkan pikiran benar-benar beristirahat, pendengar, tanpa terus melihat notifikasi yang ada. Kami masih temani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Bovendigul, dan di pukul 22 nanti, pendengar, kami pukul 21 nanti ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

Sudahkah Anda tahu, Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, Ko tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya, Kak. Masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
3: Lingkungan.

Pendengar kami, cukupkan dulu lagu-lagu daerah Bovendigul sudah kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Dan kita jelang di pukul 21 sesaat lagi, kami akan ajak Anda pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita.
1: Mau kita buka khusus anggota maupun untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target posisi

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Benar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR. Bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori Open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk Open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Rabu dan Jumat. Kemudian untuk perluan menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk Open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kegiatan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara. Ya.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan. 24 di rutan KPK Jakarta Cabang
6: Jakarta. Jaksa Agung Republik ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas nama tersangka DR dan FA. Ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penahanan perkara itu tetap menjadi kewajiban.
6: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses aktivitas transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan ini lebih nyaman, karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan praduga tak bersalah, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ops TNI hasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kopas Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heduka, sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah ke bawah jembatan Kaliahom, tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua, yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habima berhasil mengevakuasi jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Pukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koos TNI Abema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan macam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami mengajak kasihan rakyat pihak agar mendinginkan situasi, dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ini baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan, dan sudah ini Pak Bupati ini juga lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen ya, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mengejar.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan di Kosa Politi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun, kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazisuki Hulu, saat dialog RRI Gunung Sitoli. Bazisuki Hulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.109 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belawoyo dan Kecamatan Tahulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, sosial butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah. Bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka, apa informasi itu ya? Kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sini. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nia Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nia Sutara. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong, di jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggul. Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan, menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 3 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KP Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan jadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Pramaspati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan aman, sehat, nu kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Kota Kediri berharap kooperasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anak semua melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers yang menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Rus Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin memberikan buku ini? Supaya kita semua belajar tentang generasi muda pers hari ini, gitu, membuat

0: peluncuran buku tersebut, sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok rohani yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
1: Dan tentu kami dari Menteri sangat bangga sekali. Anak Kudus merupakan salah satu tokoh di riset pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
0: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan PDS ya. Sekedar diketahui, buku Kisahkan Perjalanan 5 Pahlawan Pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail di Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balik informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan dari Himpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWAFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senti Hilhamsyah. Senti.
3: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan lanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait Mas telah memberikan speech-nya dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Tri Mulyadi yang memang pembukaan dan resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air di Indonesian Zera, ada Edwin Olongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibot dan juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir dan juga tadi ada Ustadz Suki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola berdoa pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang di Stadion Sijalak Harupat akan dirigasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain pertandingan penyelenggaraan dan tahun ini juga memberikan di pelaku usaha lokal ini dengan panitia melibatkan total 100 UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion yaitu tidak hanya kuliner ada hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh terbuka juga aman tertib, di mana unsur gabungan pengamanan dan SWAT dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak hamin 2. Sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM MFC Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Popo, yaitu Bandung menghadapi Arema FC karena memang dari aset panitia yang disebutkan tadi, 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi

sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita menantikan dari The Ring Off dan juga opening ceremony yang dilakukan pada malam hari ini dapatnya akan seru dan akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga terus mengudara untuk kita.

Berita Pro3 Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar, selamat menikmati waktu ya, kabar sama dengan keluarga di rumah. Dan kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan hingga nanti di pukul 22 seperti biasa akan hadir acara Ruang Rindu.

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
2: Iya, memangnya dia bisa kah?
3: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
1: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
3: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu di pukul 22 nanti. Anda nanti juga bisa bergabung pendengar bersama kami via telepon atau WhatsApp.

Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagi cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigul. Dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar pendengar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan pendengar saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Nah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, mau request lagu-lagu nostalgia, silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0811 495 4333, atau di 0811 498 8666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 498 8222. Untuk mengawali jumpa di Ruang Rindu kali ini, kita dengarkan dulu ada lagunya dari Kus Plus ya, dengan Ayah.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, dua lagu tadi sudah kami hadirkan ya menemani Anda di Ruang Rindu kali ini. Sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung. Saya sapa dulu, halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Kak. Dari Andi Jambi, Kak.
0: Iya, Andi di Jambi. Andi request apa malam ini, Andi?
1: Saya request lagu dari Titi Kadi.
0: Titi Kadi judulnya apa?
1: Itu selalu ada di hatimu.
0: Oh, selalu ada di hatimu. Oke, dicari dulu. Ya. Salam-salam dulu, Andi.
1: Ya, salamnya pertama buat
0: Halo, Andi. Halo. Ya, saya sekali sudah terputus ya. Dan satu penelpon lagi, halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi Indo Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Alimin, Kak, di Kalimantan.
0: Oh, Bang Alimin. Iya. Bang, request apa ini?
2: Lagunya dari Resi Purwasih, ya, Kak.
0: Judulnya apa?
2: Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Oh, waduh, benci tapi kok rindu gitu. Nanti dihadirkan ya. Salam-salamnya dulu buat siapa aja?
2: Salam-salamnya buat Kak Fridi, buat Pak Ustu Putri, buat Kak Putra. Yang lain kita bungkus aja ya, Kak, ya. Ada Kak Fridi.
0: Oke.
2: Buat kakaknya tetap selalu sehat, semangat dia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih, Bang Alimin, sudah bergabung malam hari ini. Nanti di hadirkan ya Rati Warwasih. Benci tapi rindu. Bilang benci tapi kok rindu. Bilang rindu tapi benci. Wah, gimana nih ya? Oke, kami masih nantikan pendengar partisipasinya malam hari ini yang ingin bergabung ya. Silakan di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Dika. Ini dengan Bang Andi tadi terputus ya, Dika, ya?
3: Iya, terputus,
0: Kakak. Gak ada suara tadi tiba-tiba. Oke, deh, Dika, requestnya apa?
3: Iya, Dika, request lagu dari Om Yeme, Mas, boleh?
0: Boleh, judulnya apa?
3: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi?
3: Iya.
0: Oke, nanti dicari ya. Salam-salam dulu buat siapa aja.
3: Iya, salam pertama, salam buat Kalisa yang lagi bertugas. Selamat bertugas, salam sehat selalu. Terus, salam buat Bang Adi Cekran dari Jambi. Salam sayang, salam sayang. Semoga sehat selalu dan terhibur dengan lagu yang akan diperlakannya nanti. Terus salam buat Ibu Putri bersama Pak Freddy di Merauke.

0: Ya, ditunggu juga nanti lagunya dicari dulu. Pendengar, satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy nih, tumben gercep ini Pak. Sudah iya. Melanglang buana dulu ini kayaknya.
1: Iya, kebetulan saya buka bopen langsung terima panggilan tuh, jadi buka lain telepon. Mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Requestnya iya, apa ini Pak Freddy?
1: Iya.
0: Request apa?
1: Oh ya, hari ini saya mau request lagu Manca Negra ya. Iya, dari Anne Murray.
0: Oke, judulnya apa Pak?
1: Anne Murray, judulnya Nobody Loves Me Like You Do.
0: Oke, Nobody Loves Me Like You Do ya. Love Me Like You Do, nanti dicari dulu. Salam-salamnya buat siapa aja.
1: Oke, tadi ada Alimi ya. Aku sudah salam-salam, semoga sehat bersama keluarga ya. Juga Mbak Dika barusan, kemudian ada Ibu Wijati di Wonosobo, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Ibu Ani dan Bang Benijo juga di Manado, Bang Luhut di Tabanuli, dan iya juga Bapak Tias di Bopen ya, dan semua pendengar setia yang ada di Bopen, dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Untuk teman-teman yang di kawasan Indonesia Barat, selamat menikmati akhir pekan malam minggunya ya, semoga bahagia bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang teman-teman baik semuanya ya. Oke, Mbak Ana, selamat bertugas, tetap sehat. Sekarang malam dingin-dingin ya, pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbak Ana, lagunya ketemu.
0: Lagu yang belum dicari. Masih nyari yang lain,
1: iya.
0: Tapi nanti dihadirkan.
1: Oke, iya. Ya, Anne Murray ya, Nobody Loves Me Like You Do ya.
0: Oke.
1: Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy sudah bergabung malam ini. Iya, dan sudah di pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu. Ada Ibu Wanusu. Halo, selamat malam Bu Wanusu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya. Mbak Ana kah?
0: Iya betul. Ibu request apa Bu?
2: Oh, kalau saya lagunya dari dulu, cari dulu ya. Nih cari saja. Nah, dari Poppy Mercury.
0: Iya, yang apa ini judulnya?
2: Bukan Poppy Mercury.
0: Oh, bukan.
2: Dian Piscesa.
0: Oh iya.
2: Dian Piscesa, mengapa tak pernah jujur.
0: Oh siap, nanti dihadirkan ya Bu ya.
2: Salamnya dulu ya. Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Freddy tadi ya. Buat Bang Anggi, Mbak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Subusri, buat Alimin, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, nanti dihadirkan ya lagunya ya. Dan pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu lagu yang di request tadi ya, Kau Selalu di Hatiku.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama saya Ana dalam acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam ini kenapa ini Pak Fauzi? Suaranya agak-agak lain nih.
1: Ini masih ada sisa-sisa Piala Dunia, sisa begadang.
0: Sampai sekarang ya.
1: Masih batuk, terus tensi juga jadi rendah, begadang terus sebulan penuh lewat.
0: Nah, itulah pentingnya menjaga kesehatan ya.
1: Ya iya, makanya aduh, tidak itu saya yang mana kesukaan kan.
0: Berarti kan ini harus
1: ditempuh.
0: Harus istirahat dulu begitu.
1: Ya seperti halnya begini ah. Saya suka misalnya sama seseorang walaupun tadi bukan di gua, pasti dikejar juga gitu kan.
0: Iya.
1: Kan gunung tikan ku daftar kan, ku seberangi kan. Iya, bawa rotan di, dan bawa rotan di Banyuwangi gitu kan, dari Sirih.
0: Aduh.
1: Di Kota Malang rotan sudah ku seberangi, berkati yang telah hilang gitu kan gitu.
0: Iya sih, oke deh. Pak Fauzi, lagunya dulu apa ini?
1: Lagunya saya lah mencoba lagu ini lagu dari Panber gitu kan. Jangan dari Panber lah, jadi Kusplus, dari Kusplus.
0: Oh iya, judulnya apa?
1: Demi Kasih Sayang.
0: Oh iya. Salam-salamnya.
1: Demi Kasih Sayang, apapun juga ditempuhkan gitu.
0: Iya. Bener juga ya. Salam
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau ada di seberang lautan, ada di depan di gua, kalau memang buka ya dikejar aja.
0: Iya sih. Oke, salamnya buat siapa aja ini?
1: Buat ya, Bang siapa, Mbak Bu Wanusu, siapa? Bapak saya yang satu lagi yang Bapak di Cambas teh, Sri Bu Wanusu.
0: Oh, ada Pak Usu, Bu Sri.
1: Pak Usu ya. Ada juga buat Pak Freddy ya, seluruh keluarga ya. Selamat malam Pak, semoga sehat ya. Buat Pak Ramadan, buat Bang Andi, ya, buat Pak Mas Prabu, ada juga Pak Bintang Pratama, Putra Tengah, ada Ibu Ali juga, lalu buat Pak Nasrun, ada juga buat Bang Luhut di Tebarul Utara, bukan buat siapa lagi, buat Ibu Farida, Ibu Christine, buat Pak Teh Dinda, dan mesti banyak lah buat semuanya aja ya. Banana ya itu kan. Saya sebetulnya lagu gundah gulana, tapi sebenarnya nggak suara banana loh, jadi senang. Jadi
0: aduh.
1: Berbingar-bingar kan saja. Kan. Karena sudah sekian lama, saya baru bisa bergabung kembali dengan banana itu kan.
0: Oke deh.
1: Sebetulnya sejak awal saya telah penggaduh saya. Maka angkat terus orang lain tuh, aduh saya jadi. Saya nggak sabar ingin ngomong sama banana karena saya kangen dan rindu.
0: Mulai nih ya.
1: Mulai keluar dah.
0: Mulai nih ya.
1: Okay. Ya memang kan tadi juga walaupun ada di open di gua kan, akan kalau memang suka akan dikejar dicari kan itu aja. Menyeberang lautan. Jangankan harta itu kan, waktu pun rela berkorban. Dan seseorang yang aku cintai aja.
0: Oke deh. Okay.
1: Ya gitulah.
0: Baik.
1: Dengan
0: dia itu
1: ingat sebuah pantunnya.
0: Boleh.
1: Ya, seperti banana ya. Ada pisang, ada sagu, kan. Ada bawang, campur pati. Jangan bimbang, jangan ragu, banana. Ahmad Irwan dia pria sejati, gitu aja.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih ya Pak Irwan ya, atau Pak Fauzi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu aja, ada beberapa lagu yang mengantri. Jika nanti lagunya tidak dapat dihadirkan ya di Ruang Rindu, nanti akan saya hadirkan di keperaduan. Kalau begitu kita langsung saja dengarkan lagu yang di request tadi. Ada Cinta Abadi, disusul satu lagu di request oleh Pak Freddy tadi.

Ya, mendengar pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Namun jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Musik Keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini ada Kus Plus dengan Kasih Sayang.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Bersama saya Anna kali ini dalam acara musik keperaduannya edisi di malam minggu. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan, kami nantikan partisipasi Anda di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di 0811 4988 222, dan yang ingin bergabung ya malam hari ini, request lagu atau juga kirim-kirim salam ya untuk pengantar tidur di malam ini, malam minggu. Oke, kami hadirkan dulu lagu dengan judul Setangkai Anggrek Bulan mengawali jumpa di musik keperaduan.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Ya, pendengar masih bersama kami ya dalam acara Musik Peraduan. Untuk Anda di malam hari ini yang sudah bersiap untuk beristirahat malam, selamat malam, selamat beristirahat malam, dan selamat mempersiapkan diri begitu ya. Kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ibu Manusu.
1: Selamat malam Musik Peraduan.
0: Iya, Musik Peraduan. Ibu Riko
1: sapa. Masih Mbak Ana ke?
0: Iya.
1: Masih Mbak Ana? Iya, iya.
0: Requestnya apa Bu malam ini di Keperaduan?
1: Eh?
0: Request apa?
1: Oh, requestnya lagu dari Andara Respati.
0: Judulnya apa?
1: Sesalku Mengenalimu.
0: Sesalku Mengenalmu ya?
1: Iya, dari Andara Respati ya.
0: Iya, salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, buat Bang Darul, Bang Ramadan, Bang Anggi, Mak Senja, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu. Nanti ditunggu ya lagunya. Udah ketemu, jadi nanti tinggal dihadirkan. Pendengar yang ingin bergabung juga, masih kami nantikan partisipasinya. Tidak lupa buat menyapu buat Kakak Tias, apakah sudah tidur atau belum. Buat Mas Ambunggu juga, selamat malam, selamat beristirahat malam. Kemudian ada Bung Putra, ada Mbak Beauty, ada Nenggelis di Kelompok 4. Ada Bung Kumis Putih, ada Mama Fani di Jayapura, ada Pak Freddy, Bu Utri. Kemudian

0: Halo, halo.
1: Iya, iya, halo. Siapa ini tadi? Dengan Bang Andi?
0: Iya, Bang Andi di Batam.
1: Oh, Bang Andi di Batam. Apa kabar Bang Andi di Batam?
0: Alhamdulillah. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Ana ini.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ana.
0: Ah, yang di foto pertama itu ya, pakai jilbab ya?
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya, saya belum pernah jumpa kayaknya, baru ini tuh.
1: Iya, betul, saya juga baru ini. Salam kenal ya, Mbak Adi ya.
0: Iya, pas soalnya pokoknya pakai penasaran ya, mana orangnya
1: gitu. Gitu. Akhirnya jumpa kalo, via udara.
0: Iya, kalau kan Mas Giro yang pakai jilbab di situ kan. Iya, iya.
1: Bang Andi.
0: Iya, juga kan Mbak Ana.
1: Iya, sehat. Bang Andi gimana ya?
0: Lagunya lagu apa nih, pop ya?
1: Oh, lagunya intinya lagu slow ya, untuk pengantar tidur lah.
0: Tidur. Untuk sebuah nama aja dari Meriam Belina atau siapa?
1: Oh iya, Meriam Belina.
0: Meriam Belina, sebagai lagu pengantar tidur gitu.
1: Iya. Salamnya buat siapa aja, Bang?
0: Ya, salamnya pertama buat Pak Ana. Lalu salam kenal dari Bang Hen. Oke, ada Ibu Nusi tadi yang sudah lewat, makasih banyak sikap salamnya. Ada Ibu Farisa, ada Pak Willy di Tokyo, mudah-mudahan digabung juga. Ada siapa lagi? Ada Bunda Natalia di Nabo. Ada juga siapa lagi? Semua-semuanya aja tanpa kecuali.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi di Batam. Salam kenal ya, kompak selalu via udara. Dua penelpon sudah bergabung. Sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan kembali dua lagu berikut ini.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, Berengara, sudah pukul 23 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum, selamat malam Musik keperaduan.
0: Ya, waalaikumsalam Bung Putra. Apa kabar Bung?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Kabarnya baik juga nih Bung. Bung Putra, cuacanya gimana di sana? Di sini panas ini.
1: Di sini cerah dingin.
0: Oh, cerah tapi dingin ya. Request apa Bung di keperaduan? Oke, sunyi hatiku. Nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja?
1: Udah banyak yang lewat sih.
0: Tadi di keperaduan ada Ibu Wanusu sama Bang Andi aja.
1: Mas udah kemana lagi?
0: Mungkin udah tidur barangkali ya.
1: Kita tahu malam minggu jadi. Malam minggu di luar kah?
0: Bisa jadi juga sih.
1: Selamat malam buat yang sudah bergabung di musik keperaduan di Ruang Rindu. Selamat malam buat Bang Andi, Bu Anies.

0: Rosalia. Nah, buat siapa lagi? Bang Ramadan. Pak Uso. Teleponnya semua sudah. Yang lagi monitor. Maafin yang tidak bergabung. Lagunya ada kan?
1: Lagunya ada, nanti dihadirkan ya, ditunggu ya.
0: Oke, lagu ini kirim buat ini.
1: Oke.
0: Boleh juga buat kembali aja lu. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Bung Putra yang sudah bergabung ya malam hari ini. Black Sweet dengan Sunyi Hatiku nanti dihadirkan. Kami juga masih nantikan mendengar partisipasinya malam hari ini yang sudah beristirahat malam. Selamat malam, selamat beristirahat malam. Semoga mimpi indah. Dan yang masih setia bersama kami ya di frekuensi 90,3 MHz ataupun yang mendengarkan melalui RRI Digital, selamat malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di malam hari ini. Kita dengarkan dulu Black Sweet dengan Sunyi Hatiku.

pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung acara Mustika Peraduan untuk edisi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat malam, dan sampai jumpa. Menutup jumpa ada lagunya dari trio Ambisi, Hilangnya Seorang Gadis.

Pendengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Program Bersatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Minggu 26 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.